0: semua tadi kalau mau semen ke panas ya tadi semua ya.
1: Tapi omongan tuh baru semalam tuh tadi.

Ah, soalnya apa yang orang pagi juga nggak ada, nggak ada topi doang. Ini kopi tuh.